0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.

siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14? Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Ya iyalah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, Itgitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOS. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoscope 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026.

Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: 90-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok at kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Tahu nggak stadion apa?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam

0: stres. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
1: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia.

20-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini

0: tapak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pop music.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat suara ya. Terpantau, wah ini kalau kamu lihat jendela nih. Ih ya Allah, panasnya, panasnya. Tadi kan aku kan berangkat dari Semarang bawah ya. Nih kulit kering nih ya. Tuh, dengar gak suaranya? Kering banget bro, kulitku bro, langsungan bro. Kayak di itu, kayak dipanggang. Ini tes kriuk bisa kali kulitku tes kriuk. Memangnya soalnya memang sepanas itu sahabat suara. Ya Allah, ini pemerintah kota Semarang gak mau apa bikin AC di setiap jalan gitu. Kalau gak bikin AC raksasa deh, yang gak sih yang nutupin itu langit kota Semarang. Soalnya panas banget bro, insya Allah. Kenapa ya kok Semarang bisa sepanas ini padahal kota-kota lain enggak? Enggak tahu ya, apakah ada kota yang lebih panas daripada Semarang gitu? Atau mungkin, apakah ada hal yang lebih panas dari kota Semarang? Kalau itu ada ding, hati kamu ketika ngelihat TTS kamu udah punya yang lain. Ah, itu dia. Ah, jujur. Panas sih itu sih. Panas pol mentok. Panasnya panas banget tuh. Nah biar kamu gak terlalu panas ya. Masa cuaca udah panas ketika kamu udah panas? Mending sini aku temenin di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra nih ya. Yang pastinya mungkin kalau misalnya tiap Sabtu aku bakal nge-recap aja minggu ini ada apa, yang nge-recap kayak berita akhir pekan aja ya gak sih, sebelum nanti besok hari Minggu ya, hari libur terakhir di long weekend minggu ini. Enak banget ya yang long weekend bisa libur. Yang long weekend gak libur ya paling kayak aku, terus pegawai-pegawai BUMC gitu. Semangat ya pejuang rupiah. Jadi makanya mendingan kita nongkrong bareng aja nih di sini ya. Kita ngobrolin tentang berita terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Kayak tongkrongan aja, have fun aja, ya gak sih? Sekalian nemenin weekend kamu dan juga nemenin kerjaan kamu di weekend. Oke, sahabat suara.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, banyak yang bilang orang itu gak punya kesempatan kedua. Ya gak? Banyak tuh yang bilang tuh pasti tuh, contoh mantan kamu tuh. Kamu udah ketahuan selingkuh gitu kan. Duh, selingkuh lagi gimana ya? Terus mantan kamu bilang, kamu ngajak kebalikan ke mantan kamu kan, mantan kamu bilang gak mau ya, gak ada kesempatan kedua. Ya padahal mah sebenarnya ada bro kesempatan kedua tuh. Kayak contohnya nih yang dialamin sama Jamaluddin. Jadi beliau adalah mantan narapidana kasus terorisme yang bebas bersyarat pada tahun 2025. Nah sekarang cerita hidupnya doi itu rame lagi diomongin sama orang-orang di internet. Jadi setelah beliau bebas, Jamaluddin tuh mengaku sempat mengalami hal yang mungkin juga dirasakan banyak orang yang memulai hidup dari awal. Dia tuh ngerasa hidup, ngerasa bingung sama hidup dia. Terus juga dia nggak tahu mau mulai dari mana, nyari kerja apa, langkah berikutnya apa. Karena jujur aja ya, memulai sesuatu dari nol itu tuh nggak gampang. Apalagi kalau misalnya orang itu tuh harus kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat. Nah, pas di tengah-tengah kebingungannya itu, Jamaluddin tuh akhirnya teringat satu hal yang pernah dipelajarinya saat menjalani pembinaan di lapas khusus Sentul Bogor. Ternyata selama mengikuti program deradikalisasi dan pelatihan kewirausahaan, dia tuh pernah belajar membuat nugget. Dan dari situ muncul ide yang sederhana. Kenapa nggak dicoba aja ya bikin nugget? Nah, ini yang namanya uniknya hidup. Hal yang awalnya kelihatan kecil, pelatihan singkat, ilmu sederhana, pengalaman yang mungkin dulu dianggap biasa kan, ternyata nih bisa jadi titik balik besar dalam hidup seseorang. Nah, dari situ tuh Jamaluddin mulai membangun usaha makanan bersama Chicken Jepun. Dan kalau dengar namanya mungkin ada yang langsung mikir, Chicken Jepun? Itu menunya apaan dah? Gitu kan. Nah, tapi yang bikin banyak orang kagum bukan cuma namanya aja, melainkan perkembangan usahanya. Karena sekarang usaha tersebut tuh berkembang cukup besar. Jumlah pekerjanya udah sampai 13 orang, punya 7 agen dan punya 50 outlet ayam. Bahkan menyuplai bahan makanan ke 8 dapur SPPG. Dan setiap hari produksinya itu disebut bisa mencapai 100 kg produk makanan. Wow, banyak banget ini. Ini bisa ngasih makan 5.000 anak SD nih. Dan omsetnya, gak main-main sahabat suara. Nih ya katanya ya, omset minimal itu sekitar 10 juta rupiah per hari. Wih. Berarti sebulan 300 tuh. Masa ngitung rezeki orang. Nah pas denger angka itu, mungkin ada yang langsung diem beberapa detik ya, kayak aku tadi. Terus buka kalkulator HP, kalau enggak itu tuh, ngitung-ngitung di otak kayak aku tadi ya. Tapi sebenarnya cerita ini tuh bukan sekedar soal bisnis sukses ya. Bukan cuma omset aja, bukan soal omset. Bukan juga soal usaha makanan, tapi tentang kesempatan kedua. Tentang yang namanya itu mau berubah. Tentang seseorang yang mencoba membangun hidupnya lagi gitu. Dan mungkin bagian paling menariknya adalah Jamaluddin sendiri mengaku bersyukur karena pelatihan di lapas ternyata memberinya bekal untuk menjalani hidup secara lebih positif setelah kembali ke masyarakat. Kadang kita emang sering ya dengar istilah setiap orang tuh berhak mendapat kesempatan kedua. Tapi saat melihat contoh nyata kayak gini, rasanya kalimat itu tuh jadi kerasa lebih dekat aja ke kita. Karena berubah itu gak instan loh. Gak ada tombol cepat kayak gitu tuh gak ada. Semua itu harus ada prosesnya, ada usahanya, ada jatuh bangunnya juga. Dan ngomong-ngomong soal memulai dari nol, kamu pernah gak ada di fase hidup yang bikin bingung dan mulai dari nol? Kayak, aduh, lulus mau kemana ya? Lulus sekolah, lulus kuliah gitu. Aduh, besok aku gak kerja lagi nih, gimana ya? Pasti kan semua orang pernah ada di titik itu terus bingung kan? Nah, kadang hidup memang suka ngasih level baru tanpa tutorial gitu. Dan mungkin cerita Jamaluddin ini bisa jadi pengingat juga kalau pelajaran hidup itu bisa datang dari mana aja. Kadang dari pengalaman, kadang juga dari kesalahan, kadang dari tempat yang gak pernah kita duga sebelumnya.

0: Espresso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Power King Push!
6: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
9: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
9: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
9: Choco Drink,
3: my mood booster,
9: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
6: Pokoknya enggak, yang paling debat di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
8: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
8: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
8: Yeah.
10: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
5: Noregayo.
11: Fantastic, baby.
12: Dari zaman dulu, stasiun Poncol dan Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
13: Berita terbaru
5: dan tren terkini
13: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara. Dan aku pengen ngomongin sebuah karya yang menurutku itu unik banget nih, yang datang dari seorang seniman asal Filipina yang namanya itu Ace Philip Jose Galit. Harus ngomongnya Jose bro, soalnya ya biar kayak orang Meksikano. Nah, jadi itu doi sukses mencuri perhatian publik lewat seni shadowgraphy-nya. Waduh, apa nih shadowgraphy? Apakah dia setara sama Shikamaru? Jadi nih ya, shadowgraphy itu adalah seni membuat bayangan tangan yang ada di tembok. Nah, kalau dengar kata seni bayangan tangan, mungkin yang kebayang di kepala kamu paling ya cuma kayak burung, ya nggak sih? Yang tangan itu, yang tangannya disatuin jempolnya, terus kayak keempat jarinya tuh ngepek kayak sayap, terus juga kelinci palingan ya, terus juga bentuk anjing, kalau nggak itu emoticon metal. Jadi shadowgraphy itu yang kayak gitulah, ntar tuh dari belakang di centerin gitu kan, ntar kan ada tuh bayangannya, nah kayak gitulah kurang lebih. Pasti ada lah ya masa kamu pernah matiin lampu terus nyalain senter ke dinding terus sok kreatif. Bikin kelinci ya gak, terus bikin lagi burung kayak gitu lah. Nah, tapi apa yang dilakuin sama si Philip ini itu levelnya beda banget. Karena dari tangannya nih ya bisa muncul berbagai bentuk siluet yang detail banget. Dan bukan cuma bentuk hewan aja ya, bukan cuma karakter, tapi ada cerita dan juga gerakan, terus humornya juga. Kayak nonton pertunjukan mini nih, tapi alatnya cuma tangan dan cahaya. Waduh, bagus ini sih kalau dibikin bisnis, murah. Cuma butuh tembok, senter, sama tangan, udah. Dan yang bikin ceritanya makin menarik adalah awal mula semuanya. Ternyata nih waktu kecil si Philip ini tuh hidup dalam kondisi yang gak selalu mudah. Jadi tuh rumahnya waktu itu belum punya listrik, jadi hiburannya ya sederhana aja, pakai cahaya lilin. Dan dari cahaya lilin itulah dia tuh mulai bermain dengan bayangan tangan di tembok. Kita bayangin sebentar lah ya, saat sebagian orang mungkin punya banyak mainan, punya banyak gadget atau TV, si Philip ini tuh justru menemukan dunia kreatifnya dari lilin dan juga dinding. Dan ngomongin hidup juga kadang tuh unik gitu. Hal yang kelihatannya sederhana banget bisa jadi awal sesuatu yang luar biasa. Karena siapa sangka nih permainan kecil pas dia lagi kecil itu akhirnya berubah jadi sebuah bakat, terus berkembang tuh jadi kemampuan, sampai akhirnya jadi pertunjukan yang bisa ditonton sama banyak orang. Karena si Philip mengaku mulai serius mengasah kemampuannya itu pas dia masih kecil. Dan hasilnya nih, videonya di TikTok itu ditonton jutaan kali. Bahkan sampai membawa dia tampil di American's Got Talent. That's real good. Coba bayangin ya perjalanan ceritanya aja. Awalnya main bayangan pakai lilin tuh. Sekarang tampil di panggung gede. Nah, emang sih kadang hidup tuh suka bikin plot twist sendiri ya, tapi ternyata perjalanannya tuh juga gak selalu mulus. Si Philip mengaku dulu sempat diremehkan lah, karena banyak yang menganggap apa yang dilakukan tuh cuma permainan anak kecil aja. Dan jujur, kalimat kayak gitu tuh kadang sering banget tuh terjadi. Pas ada orang nih punya hobi unik, pasti ada aja komentar gitu kan, emang bisa jadi apa? Buat apa sih kayak gitu? Itu serius mau dibuat kayak gitu? Padahal kadang tuh sesuatu yang dianggap kecil oleh orang lain justru bisa jadi hal besar kalau misalnya ditekuni. Dan untungnya Ace tuh punya dukungan dari orang tuanya. Karena kadang dukungan sederhana itu bisa berpengaruh banget. Apalagi pas kamu lagi percaya sama sesuatu yang orang lain belum lihat hasilnya. Nah sekarang coba pikir, kalau dulu Ace menyerah nih karena diremehin, mungkin dunia nggak bakal pernah ngelihat pertunjukan unik yang sekarang bikin jutaan orang kagum. Dan ngomong-ngomong soal bakat unik, aku mau tanya ke kamu nih. Kamu punya gak kemampuan aneh atau unik? Nah, contohnya nih, kamu bisa gerakin telinga, terus siul pakai dua jari, bisa hafal lirik lagu dari awal sampai akhir tapi reverse gitu kan. Atau mungkin punya bakat yang lebih lagi bikin bisa bikin orang kayak, loh kok bisa sih? Karena kadang kemampuan paling unik itu justru datang dari hal yang awalnya iseng gitu. Dan mungkin cerita Ace ini ngingetin juga kalau kreativitas itu nggak selalu buat alat mahal. Butuh alat mahal. Karena cukup dari apa yang ada di sekitar, cukup dari rasa penasaran, cukup dari kebiasaan kecil, yang terus dilatih itu bisa jadi sebuah bakat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FM, suara suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara. Dan coba absen siapa yang menghabiskan Sabtu ini ya buat shopping di mall, ya nggak ada nggak? Coba hari ini beli apa? Parfum atau mungkin baju supaya besok pas masuk kerja punya outfit ngantor baru, ya nggak? Tapi emang ya kadang tuh orang buat kerja aja sekarang itu outfitnya udah keren-keren banget dan juga unik-unik ya, umumnya fashion lah ya. Dan kadang tuh fashion itu ngasih gebrakan-gebrakan setiap tahunnya. Kayak yang terbaru nih, ada nih ya streetwear yang bisa dikatakan unik dan juga sesi itu apa ya, nakal. Jadi ada level fashion nih asal London yang namanya itu Dilemma, yang dia itu lagi viral banget karena desain mereka itu unik banget. Jadi brand itu dikenal lewat gaya streetwear avant-garde dan konsep upcycle fashion. Nah, kalau dengar kata istilah upcycled, itu tuh sederhananya tuh memanfaatkan barang atau material yang udah ada terus diolah lagi menjadi sesuatu yang baru dan punya nilai berbeda. Jadi bukan sekedar daur ulang biasa ya, tapi lebih ke barang lama tapi naik level. Dan koleksi terbaru mereka sekarang lagi ramai dibicarakan nih, karena menghadirkan kombinasi yang mungkin gak banyak orang kepikiran. Jadi mereka menggabungkan jersey olahraga sama korset. Ya, aku ulang pelan-pelan ya. Dia ngegabungin jersey plus korset. Biasanya nih jersey kan identik sama nonton bola, main futsal, nongkrong, ya nggak sih? Atau ya paling dipakai sambil bilang, ah nanti sore main ah, terus pakai style blokor lah. Nah sekarang nih dipaduin sama elemen fashion yang lebih feminim lagi. Hasilnya itu disebut sebagai feminim sport jersey. Dan konsepnya menghadirkan tampilan yang tegas tapi sporty dan juga punya sentuhan sensual. Dan jujur aja ya, dunia fashion tuh kadang emang level kreativitasnya itu beda-beda. Karena mungkin beberapa tahun lalu ada orang yang bilang kayak nanti jersey bisa jadi korset gitu. Mungkin itu banyak orang kayak, hah gitu. Tapi sekarang malah jadi tren. Dan yang bikin publik Indonesia langsung menoleh adalah salah satu produk mereka yang bernama Indonesia Corset Top. Itu menarik perhatian karena produk ini menggunakan bahan jersey Indonesia dengan warna merah dan hijau. Jadi ada unsur Indonesia di dalam desainnya. Dan saat fotonya mulai beredar, banyak orang langsung bilang, "Wih, Indonesia tuh kayaknya." Karena emang kelihatannya tuh familiar banget. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin nafas itu berubah pelan. Masalah harga nih ya. Jadi produk itu dijual sekitar 230 euro atau sekitar 4 juta rupiah lah. Jujur, di titik ini ada dua orang tuh yang berbeda tuh, ya nggak? Yang punya duit pasti bilang, wih, keren, fashion is art, besok belilah. Tapi yang kedua, duh 4 juta ya. Mending buat makan sama bayar kos gitu. Ya enggak? Soalnya orang kan beda-beda. Kalau emang cinta fashion pasti ya kayak wih bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang tipe-tipe kepepet Ismi ya, kayak aku nih tipe-tipe kepepet, mending 4 juta nih ya, buat nabung, buat servis motor, buat beli makan, bayar ini itu, banyak lah. Karena emang fashion tuh balik lagi menarik banget. Karena nilainya kadang tuh gak cuma soal bahan aja, tapi juga ide, konsep, desain, cerita, dan juga identitas yang ada di belakangnya. Karena banyak brand sekarang gak sekedar jual baju aja, mereka juga jual pengalaman, jual karakter, jual konsep unik. Dan ngomong-ngomong soal fashion unik, kamu sadar gak sih kalau tren fashion itu kadang tuh muter terus? Dulu celana longgar pernah tren, terus hilang, terus balik lagi. Dulu ada gaya yang dikira aneh, beberapa tahun kemudian jadi keren. Kadang lemari orang tua malah berubah jadi museum tren masa depan, ya gak? Kayak sekarang aku kadang tuh pakai bajunya bapak aku tuh biar apa? Biar kelihatan tren juga, soalnya emang balik lagi, fashion tuh pasti cuma muter aja. Terus kenapa sekarang juga makin banyak model pakaian yang campur-campur konsep, kayak sport ketemu formal, vintage ketemu modern, streetwear ketemu klasik, dan sekarang jersey ketemu korset. Tapi justru disitulah serunya,
Karena kreativitas kadang tuh muncul dari hal yang gak terduga. Nah sekarang aku mau tanya ke kamu nih, kalau disuruh bikin kombinasi fashion paling random, kamu bakal gabungin apa? Jaket hujan sama jas? Sandal sama setelan formal? Kalau aku nih ya, aku bakal gabungin batik sama vest. Kalau sama vest jatuhnya kayak itu ya, udah nasi padang ya.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

kalau dikirim ke bumi. Sekarang orang.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen ngomongin satu artis nih yang menurutku tuh dia tuh multi talent banget, yaitu si Vanessa Aprilia. Jadi kan kita tahu lah ya, Doi itu emang dulu sempat terkenal banget gara-gara perannya sebagai Milea, ya gak sih? Terus cakep juga, dia juga model juga gitu kan. Nah, baru-baru ini Doi resmi memulai langkah baru di industri musik lewat debut bersama band alternatif pop atau rock yang namanya itu The Midnight Darlings. Eh, Vanessa My Darlings. Ya Allah, gitu banget. Dan ini menarik banget ya, karena selama ini tuh banyak orang mengenal Vanessa itu lewat dunia acting. Nah, sekarang dia tuh datang dengan warna baru sebagai vokalis band. Dan band ini terdiri dari Vanessa sebagai vokalis, terus ada Jevin Julian juga di keyboard, dan Aldrienko Pakusadewo sebagai gitaris. Nah, for your information sahabat suara, si Vanessa ini itu adik dari si Jevin Julian. Dan Jevin Julian juga, dia tuh bisa dikatakan salah satu produser musik di Indonesia. Dia tuh pernah bikin duo elektronik gitu sama istrinya. Aduh, aku lupa lagi namanya siapa ya. Pokoknya tuh istrinya tuh dia tuh pernah ikut audisi, bukan audisi sih, ikut kompetisi Indonesian Idol. Aku lupa namanya siapa, Ririn atau siapa gitu, aku lupa. Dan karya-karyanya si Jevin Julian ini tuh juga bagus banget. Jadi kamu harus kepoin deh karya si Jevin Julian ini. Dia tuh produser EDM gitu lah. Nah, terus akhirnya tuh dia berkolaborasi lah nih sama adiknya dan juga si Aldrienko Pakusadewo buat ngebikin band yang namanya Midnight Darlings. Tapi jujur ya, kerja bareng saudara sendiri tuh kadang uniknya gak sih? Di satu sisi itu enak karena udah saling kenal kan, tapi di sisi lain kadang kalau beda pendapat sedikit, ini bahas musik apa bahas urusan rumah? Tapi justru kedekatan itu ya kadang bikin chemistry lebih terasa lah. Dan hasil kolaborasi mereka itu akhirnya resmi diperkenalkan lewat single perdana berjudul Am I Loving You Alone? Kayaknya sedih banget deh. Am I Loving You Alone? Aku nih. Jujur ya, judulnya aja udah kerasa lagu yang cocok diputar malam-malam sambil menatap jendela. Kalau nggak natap itu, atap-atap tuh biasanya tuh. Ya sambil dengerin lagunya, sedih gitu kayaknya. Dan lagu ini tuh genrenya itu dreamy pop dan juga sinematik. Ya kayak gimana ya, dreamy pop tuh pasti BPM-nya rendah ya, nggak kayak yang tinggi-tinggi banget. Terus juga lebih, kalau kamu pernah tahu Clairo, nah kayak gitulah. Kayak Clairo, kurang lebih kayak Clairo, Girl in Red, kayak gitu dreamy pop. Dan kalau misalnya nih kamu dengerin lagunya dia pas lagi di kendaraan, terus juga lagi ngeliat lampu kota, jujur ya kalau kamu sambil dengerin lagu ini tuh rasanya tuh kayak jadi tokoh utama film gitu. Pasti kamu tahu lah ya, pernah ngerasain kayak gitu gitu. Dan dari ceritanya juga lagu ini tuh mengangkat tema tentang cinta satu arah, yang perlahan berubah menjadi fantasi dalam pikiran. Nah, pas dengar tema ini, biasanya tuh banyak orang langsung diem sebentar. Karena ada topik cinta satu arah tuh selalu punya tempat tersendiri, ya nggak? Ada yang pernah mengalaminya, ada yang pura-pura lupa, ada juga yang mendadak lihat langit sambil bilang, ah nggak usah dibahas deh. Karena kadang perasaan satu arah itu unik. Awalnya cuma kayaknya aku suka deh. Terus naik level jadi, dia senyum itu artinya apa ya? Gitu. Terus naik lagi, jangan-jangan dia juga, padahal belum.

tentu apa-apa, ya gak? Padahal dia senyum cuma ramah aja gitu. Dan otak tuh emang kadang jago bikin skenario sendiri, ya gak sih? Dan mungkin itu juga nih yang bikin lagu itu tuh terasa lebih dekat. Karena pengalaman emosional sederhana sering jadi inspirasi lagu paling enak. Nah, yang juga menarik lagi, banyak orang bilang lagu debut mereka ini easy listening banget. Tipe lagu yang sekali denger langsung, enak juga ya. Terus diputar lagi, tahu-tahu seminggu kemudian apal. Karena lagu-lagu kayak gini tuh emang bahaya banget. Masuknya tuh pelan, tapi diam-diam menetap di playlist dan juga merusak, bukan merusak sih, menyerang otak kita biar kita ngerasa sedih terus gitu.

0: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hangat?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang keadilan.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Nah, ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @mama.
5: Hey, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

10,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra. Dan aku pengen ngomong ini tentang satu orang. Dan orang ini adalah salah satu inspirator yang bikin aku pengen jadi seorang penyiar radio. Yaitu doi adalah Imam Darto. Siapa yang gak tahu doi? Ya, doi adalah L apa sih namanya kalau di apa namanya? Di prediksi itu dia L batok apa L apa gitu. Nah, doi itu adalah seorang presenter, mantan penyiar juga, komedian juga. Orang yang kalau ngomong itu kadang sembarangan banget. Nah, akhirnya itu dia tuh lagi mencuri perhatian banget. Bukan karena jokesnya di TV, bukan juga karena dia punya acara di TV yang bagus banget juga, melainkan karena cerita tentang putra sulungnya, yaitu Zafran Juno Hendarto atau Juno. Dan jujur aja ya, ceritanya itu sederhana, tapi banyak orang yang langsung bilang, "Uff, keren sih." Nah, ceritanya itu, jadi anaknya Imam Darto si Juno itu, setelah lulus SMA dan sambil nunggu hasil pengumuman masuk kuliah, Juno itu ternyata memilih magang di sebuah kafe. Dia tuh magang, kerja, nyari pengalaman, bukan cuma rebahan 3 bulan non-stop. Dan Imam Darto nih mengaku bangga banget sama keputusan anaknya itu. Karena menurut beliau, dibanding menghabiskan waktu cuma di rumah, Juno memilih tetap produktif, memilih buat belajar, memilih cari pengalaman hidup. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya Juno juga pernah magang di restoran ramen saat liburan sekolah. Nah, pas dengar cerita ini, mungkin ada yang langsung mikir kayak, "Loh, bukannya si Juno ini anak public figure? Atau lah, anak public figure ngapain kerja?" Ya, justru itu menariknya Sahabat Suara. Karena kadang orang ngira pengalaman kerja itu cuma soal cari uang. Padahal semua itu enggak selalu kayak gitu. Karena pengalaman kerja pertama itu justru tentang belajar banyak hal. Belajar disiplin, belajar datang tepat waktu, belajar ngobrol sama orang, belajar menghadapi situasi yang nggak ada di buku pelajaran. Karena dunia sekolah nih sama dunia kerja itu tuh beda banget, ya nggak? Di sekolah kalau telat mungkin masih ada yang bilang, "Ya udah masuk aja," gitu kan. Tapi sebelumnya ya tetap disuruh bersihin sampah dulu, biasanya kayak gitu. Nah, kalau dunia kerja, telat 5 menit potong gaji. Apalagi kalau di F&B ya, itu keras banget bro, yang gak sih, tantangannya bukan cuma waktu, pelanggan juga jadi tantangan nih ya. Kadang kan pelanggan ada yang aneh-aneh tuh. Mungkin kalau pelanggannya enak mah, santai gitu kan. Tapi kalau misalnya pelanggannya udah bikin kita ngelus dada sambil istighfar, nah itu sabar-sabar tuh, kita juga gak bisa marah juga. Ya mungkin kelihatannya santai ya kalau misalnya kerja di kafe, tapi bro, kalau kafenya rame ya, ya udah angkat tangan gitu. Ya nggak, belum lagi tuh kadang kan customer ada yang manggil, "Mas, esnya kurang dingin, mas ini, mas itu." Ya kamu harus sebagai karyawan di kafe atau mungkin di restoran ya harus tetap senyum, tetap ramah dan juga tetap fokus. Gak gampang loh kayak gitu tuh. Makanya banyak orang bilang pengalaman kerja pertama itu kadang jadi sekolah kehidupan versi lain. Karena kamu belajar hal-hal yang gak diajarin di kelas. Dan yang bikin cerita ini makin menarik adalah respon Imam Darto sebagai orang tua. Karena bukannya bilang, "Udah di rumah aja, ngapain kerja-kerja, ayah juga masih bisa kerja kok." Bukan kayak gitu, beliau justru bangga. Karena ngelihat anaknya memilih bergerak, memilih mencoba sesuatu. Dan kadang dukungan kayak gitu penting banget. Karena ada fase dalam hidup saat seseorang belum tahu mau kemana, belum tahu nanti kuliah di mana, belum tahu langkah berikutnya apa. Dan daripada bingung sambil rebahan seharian, mending belajar pengalaman mungkin jadi pilihan yang menarik juga. Jadi kayak gitu Sahabat Suara, katakanlah nih kamu libur kuliah. Atau mungkin kamu lagi libur apa kek, lagi gak sekolah kek, banyak waktu luang kek, mending kamu cari aja magangan atau kerja part time lah. Lumayan bro, pengalaman-pengalaman gitu. Selain nambah duit juga nambah CV, di CV juga bisa nambah kan. Jadi makanya kalau misalnya kamu tahu libur gitu, jangan malas-malesan. Malas-malesan mah gak ada hasilnya. Mending kerja, kerja, kerja, kerja woy.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FM, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya, sahabat suara. Dan biasanya ya, kalau misalnya udah satu jam terakhir gini tuh, aku ngebahas satu topik di mana aku tuh ngebahas full itu selama satu jam ke depan. Dan hari ini aku pengen ngebahas masalah musik nih. Soalnya udah lama juga kan aku gak ngebahas masalah musik. Dan akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi suka banget explore musik Indonesia, kebanyakan musik Indonesia, karena ternyata nih ada beberapa musisi yang lah, kok vibes-nya sama sih? Gitu. Vibes-nya tuh sama, terus juga apa ya? Kayak unsur-unsur yang ada di dalam lagunya tuh juga sama kebanyakan. Dan ternyata nih malah sebenarnya ini tuh kayak alter ego dari musisi itu sendiri. Jadi tuh ada beberapa musisi yang punya side project. Katakanlah nih ada band, dia punya side project yang personilnya tuh sebenarnya sama gitu. Tapi mungkin dikatakan bisa kayak apa ya? Rebranding. Ya kurang lebih kayak rebranding lah ya. Band yang rebranding tapi malah bisa dikatakan itu jadi sukses gitu. Ya gak sukses juga sih, kayak side projectnya aja, bener sih kayak side projectnya aja. Tapi lagu-lagunya juga bagus-bagus. Bahkan ada beberapa lagu nih yang sebenarnya itu lagu dari band itu cuma di re-arrangement aja. Jadi rasanya tuh lebih kayak, oh ternyata yang versi ini lebih enak ya. Nah kira-kira itu ada band apa aja? Coba dong kalau kamu tahu kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 2700902. Atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @isra.smg. Aku tungguin ya sahabat suara.

warga Indonesia, Sahabat Suara masih nongkrong bareng sama aku Farmat Hendra ya. Dan aku juga udah live TikTok nih lah. Jadi kalau misalnya kamu pengen interaksi langsung sama aku, langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Dan kita juga masih ngebahas masalah musisi yang punya alter ego band lain, di mana mereka itu sebenarnya personalnya sama tapi punya band lain aja gitu, biar mereka tuh gak jenuh-jenuh banget. Ini langsung aja kita ke band pertama nih, ada Efek Rumah Kaca. Nah ini sebenarnya nih band tuh pada masanya ya sempat bikin gebrakan banget nih band. Ya enggak sih? Band yang terkenal sama lagu-lagu yang isinya tuh tentang perlawanan, ya enggak? Apa-apa lawan, apa-apa lawan, apa-apa lawan pokoknya. Pokoknya tuh ini enggak ada kata kanan kiri nih, band kiri nih. Enggak ya? Nah, ternyata Efek Rumah Kaca ini dia tuh punya alter ego band lain. Yang namanya itu adalah Pandai Besi. Nah, si Pandai Besi ini itu tuh dibikin tahun aktifnya ya, tahun 2012. Dan dia udah sempat punya satu album yang namanya itu Daur Baur. Nah, jadi si Pandai Besi ini tuh adalah side projectnya dari Efek Rumah Kaca, yang isinya itu adalah Khalil Mahmud, dia vokalisnya Efek Rumah Kaca, terus juga sama Airil Nur Abadiansyah, dia tuh basisnya Efek Rumah Kaca, terus juga ada Akbar Bagus Sudibyo dan juga Panji Mardika, terus ada juga drummernya juga nih, ada drummernya Efek Rumah Kaca. Oh ternyata komplit, ternyata komplit nih kalau aku baca di Google. Oh ternyata komplit bro, tiga-tiganya nih bro. Iya. Dia ternyata tiga-tiganya bro, bener bro, aku kira cuma dua doang, ini tiga-tiganya ini. Dan Pandai Besi ini tuh dia tuh punya satu album yang namanya itu Daur Baur. Cari aja, mahal pasti itunya, vinylnya atau mungkin CD-nya ya. Dan si Pandai Besi ini juga sempat bisa dikatakan apa ya, re-aransemen beberapa lagu dari Efek Rumah Kaca kayak Melankolia, Desember, Di Udara, terus juga menjadi Indonesia, Hujan Jangan Marah, dan kebanyakan ini lagu-lagu lagu-lagu dari Efek Rumah Kaca juga. Jadi makanya ini bisa dikatakan kayak alter egonya aja sih. Dan ini menarik, terbentuknya pun Pandai Besi itu gara-gara si Efek Rumah Kaca itu udah terlalu capek sama Efek Rumah Kacanya sendiri. Terus udahlah, akhirnya si Khalil Mahmud dan juga si drummernya itu, dia tuh ngebikin band baru, bukan band baru sih, bisa dikatakan apa? Iya, bener, band baru yang namanya Pandai Besi ini. Dan dia tuh tampil pertama kali di Festival Joyland tahun 2012. Nah, kira-kira nih Sahabat Suara, selain Efek Rumah Kaca ada apa lagi? Kalau misalnya kamu penasaran, stay tune aja Sahabat Suara. Dan kalau kamu tahu, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp 0811 2700 902, oke? Biar kamu nge-feel lagi sama bandnya, dan mungkin kamu agak ingat sama lagu-lagunya Efek Rumah Kaca. Ini aku putin aja deh, Efek Rumah Kaca, Di Udara. Langsung aja Sahabat Suara.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah, di Suara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Power King Push!
1: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
1: Baru juga dong cara nyoklatnya! Oh. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
5: Mau!
6: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
1: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, Itgitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80 ribu aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan

0: lupa juga buat pakai kode Iswara Host. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoscope 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026

80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris

80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara

demi suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Madahendra ya, sahabat suara, dan masih ngomongin masalah band yang sempat rebranding jadi band padahal dan jadi band lain. Padahal kebanyakan anggota atau isi dalam bandnya itu masih sama lah. Nah, nih terus ada lagi nih. Tadi kan sudah sedikit ngebahas masalah Efek Rumah Kaca yang punya alter ego si Pandai Besi. Ya enggak. Ya sebenarnya lagu-lagunya pun gue juga kebanyakan itu lagu-lagunya Efek Rumah Kaca. Nah, ini ada nih band yang bisa dikatakan tuh apa ya? Rebranding lah. Rebranding yang dulunya band ini band bisa dikatakan tuh band kampus doang, terus tuh rebranding jadi band band yang lebih bisa dikatakan tuh lebih ngepop dan akhirnya malah lebih viral juga dan lebih sukses juga. Jadi dulu nih ya, biar kamu penasaran, jadi dulu ada band yang namanya itu band Jenny. Jadi Jenny ini tuh adalah grup band dari Jogja yang genrenya itu dia garage rock dan juga alternative rock ya, yang dimana dia itu aktif dari tahun 2003. Bayangin 2003 bro. Si Van ngomong Benten bukan. Jenny-nya juga bukan Jenny Blackpink, ini Jenny beda lagi nih. Ini Jenny Band Van ini ya. Emang orang-orang TikTok aneh-aneh nih, orang-orang TikTok. Bukan ya Van ya. Aku lanjutin ya sahabat suara. Jadi si Jenny ini, ini kenapa Mas Kian Benjamin Sueb nih. Aneh banget Benjamin Sueb. Nah, jadi aku lanjutin. Jadi band si Jenny ini, dia tuh sempat ngebikin album yang namanya itu Manifesto tahun 2009. Dah, ada beberapa lagunya yang hits di album itu, yaitu ada Mati Muda. Bukan Mati Mudanya si siapa namanya? KPR ya, Mati Mudanya si Jenny. Dan bahkan lagu ini tuh sempat jadi soundtrack film Radit dan juga Jenny. Dan juga Jenny, sorry, Jenny. Bukan Jenny ya, Jenny. Terus juga di album-album Manifesto ini banyak banget lagu-lagu bagus. Ada juga Manifestonya sendiri, Manifesto Postmodernism. Terus juga ada 120. Terus ada juga Menangisi Akhir Pekan. Banyak banget tuh lagu-lagu bagus dari Jenny. Terus band ini akhirnya rebranding jadi salah satu band gede di Indonesia. Pada tahun 2011 mereka bertransformasi dan berganti nama menjadi Festivalis. Setelah terjadi perubahan formasi lah ya, yang awalnya di band Jenny itu cuma ada Farid Stevi dan juga gitarisnya satu. Terus di Festivalis ini tuh ada dua tambahan lah ya, dua tambahan personil yang apa namanya, ganti posisi dua personil di band Jenny sebelumnya. Dan di Festivalis ini jujur dia juga punya karya yang keren-keren banget yang bisa kamu dengerin di platform streaming ya. Ada dia di Festivalis ini tuh dia udah punya 3 album kalau nggak salah tuh, ada Hitchkiss. Gimana sih dia susah namanya, nama albumnya Hitchkiss gitulah, pokoknya Hitchkiss tuh album satunya. Terus ada juga album duanya itu Festivalis 2. Terus yang terbaru, itu yang terbaru tuh ada Paradox Diametral. Dan itu bagus banget albumnya. Coba kamu dengerin aja, oke? Ini buat kamu yang mungkin belum ngeh sama Festivalis tuh yang mana, aku puterin aja Festivalis Menantang Rasi Bintang.

0: Kami suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara itu tadi ya, Sahabat Suara, dua band yang punya alter ego band lain ya. Dimana mereka itu mungkin salah satu alasannya bikin band lain meskipun personalnya yang sama adalah mereka mungkin bosen aja ya ngebawain lagu-lagu itu. Tapi ada juga yang tadi rebranding ya, satu band yaitu si Jenny, yang dimana dia sekarang rebranding jadi Festivalis. Dan malah lebih sukses karena dia juga ngambil genre yang beda juga kayaknya. Dia sekarang lebih ke Britpop deh kalau Festivalis tuh. Dan udah punya 3 album juga, dimana album pertama itu keluar tahun 2014, terus album kedua itu tahun 2020, dan album ketiganya itu tahun ini 2026. Dan nama albumnya juga aneh-aneh nih. Festivalis itu punya album pertama itu namanya Hits, KITSCH, Hits Kids. Terus juga yang album duanya namanya agak normal, Festivalis 2 tahun 2020. Terus yang ketiga ini yang agak nyentrik, namanya Paradox Diametral. Jadi bisa kamu dengerin tuh ya, band-band yang tadi aku sebutin, ada Pandai Besi, ada Jenny, ada Efek Rumah Kaca, dan ada Festivalis. Lumayan buat temenin perjalanan weekend kamu yang mau liburan atau mungkin cuma mau sekedar nanti malam mingguan sama selingkuhan kamu. Kalau gitu aku sekalian pamit ya Sahabat Suara. Terima kasih buat Sahabat Suara yang udah dengerin dari tadi jam 10. Terima kasih juga buat Mas Daniel, produser operator kita, yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia.

80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: sampai di Menara Pisa Semarang.
1: Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
2: Tinggi sekali.
7: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
8: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur

0: ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin.
2: Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
1: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri. Kampung bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, iya. Biar Semarang bersih terus kan.
1: Iya.
2: Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang itu ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau apa ya? Namanya nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Kan masuknya kerasar. Bukan dihitung dulu ya, masuknya kerasar. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu.
1: Bunyi gesekan buat
0: demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutarkan

0: Ya, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
7: Yeay.
8: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo.
10: Fantastic, baby.
11: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
12: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
13: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
13: Mau.
14: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
14: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
12: Amazing.
14: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi, iya lagi.
14: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
12: Dari Wings Food.

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode iSuaraHost. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoskop 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @biskop.undip.
2: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda

0: 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya? Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: 20-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Kalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Indonesia.
2: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Akhir-akhir ini tuh aku lagi mix feeling banget, sahabat suara. Soalnya bulan Mei ini tuh banyak banget liburnya. Tapi kok kayak cepet juga ya selesainya ya. Ada yang ngerasain hal yang sama gak sih? Menurutku Mei ini cepet banget. Kayaknya baru kemarin kita say hi bulan Mei. Please be nice, please be kind. Tiba-tiba udah mau berakhir bulan Mei ini. Tapi kabar baiknya, besok udah tanggal 25 dan waktunya buat gajian. Yeay! Coba dilihat lagi tuh rekeningnya. Sisa berapa duit sih di akhir bulan ini, ha? Mode survive-nya harusnya udah on nih dari kemarin ya kan? Makanya minggu ini mending kamu di rumah aja deh sambil dengerin aku selama 1 jam ke depan cuma di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Pokoknya pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Dipa Barus featuring Hindia, Nafas.
1: Nomor 12.

FM, suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Salma Salsabil Sesal. Alumni Indonesian Idol yang satu ini bisa dibilang selalu produktif ya, sahabat suara. Akhir tahun 2025 kemarin, dia ngerilis album yang berjudul Berharap Pada Timur nih. Album terbaru dari Salma itu nyeritain soal fase-fase dalam percintaan. Salah satunya lagu Sesal yang nyeritain soal kisah cinta yang gak berakhir indah. Selain itu, lagu ini juga ngasih POV soal perjuangan seseorang yang harus move on. Siapa nih yang pernah berjuang buat move on? Semua orang pasti punya caranya masing-masing buat move on, sahabat suara. Percaya deh sama aku. Ada yang seminggu langsung bisa ngelupain. Ada juga yang setahun, dua tahun masih mimpiin mantannya terus. Tapi aku punya nih beberapa tips buat kamu yang lagi susah move on. Yang pertama, cari kesibukan. Karena menurutku setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ada yang nemenin, terus tiba-tiba kamu sendirian, pasti rasanya gak enak banget kan? That's why kamu harus cari kesibukan, sahabat suara. Bisa mulai dari olahraga atau sibukin aja diri kamu buat kerjaan. Yang kedua, kamu harus sadar kalau move on itu butuh waktu. Kadang ada kok orang yang ngerasa kalau dia bakal bisa langsung move on karena udah tersakiti banget gitu. Tapi nyatanya, kamu harus nerima sakit itu dulu. Dan itu takes time, sahabat suara. Dan yang terakhir, batasin kontak sama mantan kamu. Mungkin ada yang setuju.

0: kalau tips dari aku masih belum mempan, kalau kata aku sih coba hubungin dokter deh. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada For Revenge, Penyangkalan.
1: Nomor 10.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

0: pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.

0: 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart juara minggu ini. Ada Sheila on 7, Sederhana. Kamu setuju gak sih kalau Sheila itu adalah salah satu band Indonesia yang sampai sekarang bisa ngikutin zaman? Mau boomers, milenial, sampai gen alpha, semua lagunya bisa relate dan masuk. FYI nih, Sheila on 7 udah 30 tahun berkarya dari tahun 1996 nih sahabat suara. Lagu terbarunya yang berjudul Sederhana ini dibikin buat ngerayain hari jadi mereka yang ke-30. Lagu ini ngasih pesan soal gimana caranya ngebedain antara keinginan dan kebutuhan. Katanya lagu ini juga jadi kristalisasi dari prinsip hidup para personil Sheila yang selalu memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan nih. Eros Chandra yang nyiptain lagu ini juga ngomong kalau mereka mau ngajak generasi muda buat ngejalanin hidup sesuai porsinya masing-masing aja. Tapi emang bener sih, kadang kita itu terlalu denial sama apa yang terjadi di hidup kita. Sebenarnya kita cuma harus nerima aja apa yang jadi takdir kita dan jalani sebaik mungkin, ya kan? Terus buat para Gen Z nih, jangan lupa istirahat. Gak semua itu harus kamu yang kerjain atau kamu yang lakuin kok. Minta bantuan sama orang lain itu gak apa-apa, gak ada salahnya. Kenapa jadi bijak gini ya aku? Balik lagi ke lagu terbarunya dari Sheila. Uniknya nih, setelah bertahun-tahun akhirnya Sheila ini ngasih unsur rap lagi di lagunya. Soalnya cuma lagu Pemuja Rahasia aja yang ada unsur rapnya nih. Dan itu udah bertahun-tahun yang lalu. It was a long time ago, sahabat suara. Sukses terus Sheila, sampai aku punya anak dan cucu ya. Next, di posisi ke-7 nih ada Reality Club, Close to You.
1: Nomor 7.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Bernadia Rabunjau yang jadi Big Five kita di minggu ini. Judulnya Rabunjau ya sahabat suara, bukan rabun ayam, beda itu. Setelah satu bulan lagu ini rilis, kamu masih nge-shipin Bernadia sama Iqbal gak nih? Soalnya menurutku di musik videonya Iqbal sama Bernadia tuh kayak gemes banget. Tapi sebelum kita ngobrolin Bernadia sama Iqbal, kita bahas dulu lagunya yuk. Lagu yang ditulis sama Rindy Padugo ini nyeritain soal penerimaan sahabat suara. Ada perasaan kangen dan harapan buat nunggu seseorang yang udah gak ada lagi di kehidupan kita dan kemungkinan gak akan pernah kembali ini. Tapi pada akhirnya kita harus belajar buat menerima. Ada satu quote yang pasaran banget tapi selalu ngena. Quote-nya adalah, semua orang ada waktunya dan semua waktu ada orangnya. Aduh, deep banget rasanya. Balik ke Bernadia sama Iqbal nih, kalau aku ngelihatnya mereka segemes itu sih. Tapi mau digosipin kayak gimana pun, hubungan mereka tuh tetap profesional sebagai tokoh di proyek video klip Rabun Jauh aja. Selain Iqbal, ada juga beberapa manusia kreatif yang diajak sama Bernadia buat ngerjain proyek video klip Rabun Jauh nih. Salah satunya ada Ako Tenria Geli sebagai sutradara yang juga pernah ngerjain video klip Gala Bunga Matahari nih. Ada juga Rendy Pandugo yang ikut bantuin Bernadia buat penulisan lagu ini. Rendy katanya nih juga terkesan banget waktu pertama kali dengerin lagu ini nih. Menurut dia, lagu ini punya sudut pandang yang unik karena nyeritain pengalaman seorang penyanyi di atas panggung yang bisa ngerasain kehadiran sosok tertentu tanpa harus melihat secara jelas. Ay, gimana? Ada yang relate gak sama lagu Bernadia yang ini? Kalau aku, yang relate cuma rabunnya aja, bukan kisah dibaliknya. Langsung lanjut aja yuk, kita lanjut dengerin di posisi keempat, ada Gia Indrawari 1000 kali. Nomor

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Nomor 3.

RRI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Wijaya 80, Sal Priadi, Bulan Bintang, Garis Menyilang. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk. Siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chat juara minggu ini? Di peringkat kedua ada Dipa Barus featuring Hindia, Nafas. Di peringkat ke-11 ada Salma Salsabil, Sosal. Di peringkat ke-10 ada For Revenge, Penyangkalan. Di peringkat ke-9 ada Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di peringkat ke-8 ada Sheila on 7, Sederhana. Di peringkat ke-7 ada Reality Club, Close to You. Di peringkat ke-6 ada Rizky Febian, Malam Rawan. Di peringkat ke-5 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di peringkat ke-4 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di peringkat ke-5 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di peringkat ke-4 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di peringkat ke-3 ada Dendi Nata, Bahagiakan Dan.

suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Juicy Lucy Gurun Hujan. Cie, ada yang habis rilis lagu baru nih. Congrats ya Juicy Lucy buat single terbarunya. Seperti biasa, lagu terbaru dari Juicy Lucy ini punya nuansa yang melankolis sebagai ciri khas mereka nih. Katanya tema lagu kali ini adalah soal kerinduan dan harapan yang belum tentu nemuin jawaban. Nih, aku bacain ya. Lagu ini mengangkat kisah tentang seseorang yang masih memikirkan sosok di masa lalu. Walaupun ada di kota yang sama, tapi takdir belum bisa nemuin mereka lagi. Kalau kata Uwan, kayak lagi di kota yang sama atau bahkan di gedung yang sama, change buat ketemunya tinggi, tapi tetap gak bisa dipertemukan sama semesta. Uwan juga ngomong nih, ada harapan tapi gak pasti. Kayak ngarepin gurun hujan. Sebelum perilisan resmi, Juicy Lucy sempat nge-share beberapa video teaser lewat sosmed mereka. Dan video teaser itu akhirnya viral karena banyak fansnya Juicy Lucy yang penasaran soal lagu barunya nih. Buat aku, ada satu part lirik yang nyangkut banget. Yang bunyinya gini nih, apa masih ada kesempatan kita berjumpa? Menurutku part itu nunjukin kalau tokoh di lagu ini masih nyimpen rasa, tapi sadar kalau ada kemungkinan si mantan udah punya pacar juga. Jadi kayak berharap tapi ada rasa kecewanya juga gitu loh. Gitulah pokoknya. Aduh, susah kalau disampaikan pakai kata-kata, enggak bisa, terlalu daging. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini ya. Special thanks buat Dana Res Music Director, Irsyad sebagai scriptwriter, Farik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jojo signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoskop 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @biskop.undip. Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Kamu tahu nggak? Ternyata stasiun Poncol sama Tawang itu punya fungsi yang berbeda. Ada yang tahu nggak fungsinya apa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin.
3: Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
0: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
2: Kampung bersih.
0: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
2: Iya.
3: Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual.
0: Sampahnya itu?
2: Oh iya, yang itu ya, yang khusus ada bak buat bank sampah
0: iya.
2: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
3: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
4: Nomor antrian 83, menuju teller A.
2: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau ya? Apa namanya, nabung.
0: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
2: Ya, ya.
0: Kan masuknya kerasar. Bukan dihitung dulu ya, masuknya kerasar. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan. Bunyi gesekan botong.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan Stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat Stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power King Push.
0: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Mau.
5: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
7: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
8: Tinggi sekali.
9: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
7: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @ Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
10: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
11: Suara warga Indonesia.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: memperkaya bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: guess I'm selfish.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101 FM.

0: Ya di kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: girl group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: sebagai suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Oh.